Di patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan, patahan,